Okay, ochaliko chenda munya katoenze nya Radio Ekklesia Radio Sapiensia. Mwebale kubantu kwe muri Radio Ekklesia Radio Sapiensia. Mwebale nyo, mwebale ddala. Mwebale kubantu kwe muri onaje musinzira.

0: Okuliriza kyenda mu nnyaka tonyesenya fama. Radio Sapiencia, enkuluze y'amagezi. Energy Radio kyenda mu nnyaka tonyesenya fama.
1: Radio ya Kelezia.